0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Suara FM Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa, dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan putar lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Dan hari ini kita punya lagu apa, Clay?
2: Kita punya lagu yang enak sekali. Lagunya ini dia.

0: Asik banget dari Jordan Sparks Tattoo. Nabil punya tatunya di mana?
1: Saya punyanya dalam pikiran saya sih kayaknya. Kalian punya tato enggak?
0: Enggak ada dong. Oh, saya bersih ada. Sekali.
1: Oh gitu.
0: Tapi lagu yang kedua kita juga bakalan puterin lagu yang enak banget juga ini. Ini dia lagunya. Okay.

0: Katanya ini adalah manusia paling terindah.
1: Apalagi wanita. Kalau bukan wanita,
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Semuanya bisa bikin jadi lebih indah. Oh benar sekali.
1: Oh benar. Tapi kalau lagi marahan gimana tuh?
0: Jadi neraka ya.
1: Yang pastinya kita juga bakalan puterin requestan lagu kamu. Nah sahabat suara, kalau kamu pengen request lagu langsung aja di 0818089606 atau
0: boleh juga DM langsung di Instagram kita di @inisuara.mks.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit. Biar bagus konten GRWM-nya.
7: Eh, kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
6: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
8: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The Jordan Sparks Tattoo.
1: Yes, dia nih. Kamu pernah kebayang gak kalau misalnya 17 tahun, apa yang bakalan kamu lakuin?
0: Waktu jadi... saya 17 tahun. Waktu saya 17 tahun saya jadi penyiar radio pertama kali.
1: Keren-keren juga sih. Tapi di 17 tahun ini gak kalah sih Jordan sama kamu.
0: Oh iya, jangan dibandingin sama saya dong. Karena, pasti dia lebih hebat.
1: Iya dong, hebat banget. Karena di umur 17 tahun dia tuh udah jadi salah satu pemenang American Idol termuda.
0: Ush, keren banget nih orangnya. Bayangin. Dan kesuksesan lagu ini bikin Alicia Keys secara pribadi mengajak Jordan untuk jadi opening act dalam turnya SIM tuh.
1: Tapi emang lagunya enak, suaranya juga enak.
0: Betul.
1: Dan dari lagu debut ini dia tuh apa?
0: Dia tuh apa sih?
1: Karena lagu ini Jordan tuh masuk nominasi ajang Teen Choice Award dan MTV Music Award.
0: Oh, keren. Bayangin ya, dia itu 17 tahun sudah jadi pemenang American Idol. Mm-hmm. Sampai sekarang dia juga masih rilis album baru namanya No Restriction beserta single terbarunya dia Remember.
1: Wow, keren.
0: Bukti kalau penyanyi jebolan American Idol ini masih terus berkarya sampai sekarang juga.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan, tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
4: iya
5: ruam.
4: Tuh,
5: nah,
4: iya
5: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya,
3: oh
4: bikin
3: iya?
4: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
9: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
10: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
11: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
10: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa

0: Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipah dek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Suka banget sama lagu yang satu ini, Rio Febrian, Wanita.
0: Iya, sangat mengapresiasi wanita sih. Betul. Tapi tetap ya ada hal yang paling, aduh, nyebelin banget sih dari cewek. Kira-kira apa sih play?
1: Ini sih kalau siap-siap lama ya.
0: Ya wajar.
1: Dan agak-agak ribet. Pasti wajar. Nabil ribet gak sih?
0: Jujur saya ribet banget.
1: Oh my god.
0: Bahkan mau siap-siap tuh harus kumpul mood, mau make up kumpul mood dulu.
1: Oh my god. Tapi lagu ini moodnya itu banyak banget yang untuk menciptakan lagu ini banyak banget yang ngumpul mood dulu, seperti Rio Febrian pasti penyanyinya. Dan lagu ini juga diciptain sama Eros Sheila on Seven.
0: Wow.
1: Dan juga Yovi Widianto.
0: Bahkan album Rio ini tuh sukses mencatatkan angka penjualan fisik yang pada waktu itu kayak kaset sama CD, tersukses sepanjang karir Rio Febrian.
1: Wanita di lagu ini sebagai bentuk apresiasi karena kehadiran wanita itu katanya mampu memberikan warna, kehangatan, dan kedamaian untuk pria.
0: Dan memang betul, kalau gak ada wanita mungkin kamu gak akan sehappy ini.
1: Iya bener juga sih, betul. Dan lagu Wanita ini juga, selain di Indonesia, lagu ini juga hits di beberapa radio. Kayak di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan juga Singapura.
0: Wow, dia kayak sampai terkenal banget ya.
1: Apa?
0: Dia sampai terkenal banget, iya, se-ASEAN mungkin.
1: Bener.
0: Emang lagunya juga enak.
1: Nah, menurut saya Wanita ini adalah salah satu lagu cinta yang awet banget. Kalau misalnya Sahabat Suara disuruh pilih salah satu lagu favorit dari Rio Febrian paling ngena, pilih Wanita atau ada lagu favorit lainnya?
0: Saya pilih Wanita sih.
1: Yeah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburan ya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau misalnya hari Kamis, kita bakalan bahas yang holol-holol.
0: Horor.
1: Gimana horornya?
0: Horor.
1: Kali ini kita mau bahas tentang yang colorful-colorful. Kalau Nabil kan sekarang pakai baju
0: coklat.
1: Enggak pakai baju.
0: Yang pakai coklat.
1: Pakai baju coklat.
0: Coklat biru.
1: Biru sama roknya rok SMA ya.
0: Kalau Clay pakai baju ungu.
1: Nah,
0: topi ungu.
1: Topi ungu juga.
0: Sama celana hitam.
1: Ada nih juga nih. Enggak hitam nih, dalamannya hitam. Tapi ada yang bilang ya gini ya, dari dulu ya, warna itu katanya sering dikaitkan dengan berbagai makna.
0: Apa tuh?
1: Ada yang percaya kalau keberuntungan, kalau kata Feng Shui ya, ada yang nganggap kalau itu cuma bagian dari mitos atau tradisi. Bisa, warna itu bisa jadi penentu hari kita.
0: Bahkan kepercayaan orang-orang di Thailand juga tuh.
1: Di Thailand ada?
0: Iya, di Thailand dia ada, namanya tuh lucky color.
1: Lucky
0: jadi
1: color.
0: Dia percaya kalau menggunakan suatu warna di hari spesial kita tuh bisa menentukan keberuntungan kita.
1: Oh, tapi kayak misalnya kan kalau warna merah kan orang Cina percaya tuh banyak rezeki gitu kan. Kalau hitam tuh kayak kurang bagus. Kalau misalnya kekawinan pakai warna hitam kan nggak suka, nggak boleh.
0: Iya, nggak boleh. Kekawinan pakai baju warna putih juga nggak boleh, nggak
1: iya?
0: Sih? Iya kan, bride-nya biasa pakai baju putih.
1: Oh iya benar. Tapi kalau Nabil dan sahabat suara percaya nggak sih kalau warna bisa jadi penentu keberuntungan kita atau jadi hasil kita?
0: Kalau saya sih agak cukup percaya ya.
1: Kenapa?
0: Karena biasa warna yang kita pakai tuh sebelum pergi menentukan mood kita. Jadi bajunya yang kayak cerah-cerah, jadinya happy juga. Jadi mungkin itu salah satu faktor keberuntungan. Tapi pernah sih sekali saya pakai baju yang saya suka banget, tapi waktu di jalan tuh ini ada burung lewat.
1: Ada burung?
0: Iya, terus diiniin.
1: Burungnya gak nempel?
0: Enggak, dia tuh kayak pup gitu kan.
1: My god.
0: Terus dia kena celana aku kan. Terus saya pulang deh sampai di rumah. Setelah saya ganti baju, saya pergi lagi. Tahu gak setelah itu apa yang terjadi?
1: Apa?
0: Helm saya hilang.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kita pilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini adalah salah satu band yang baru saya mendengarkan sekarang ini semenjak saya kerja di Iswara.
1: Kenapa?
0: Gak pernah. Sebelum kerja di Iswara saya gak pernah dengerin Lomba Sihir.
1: Aduh, padahal lagunya ini enak-enak.
0: Betul, lagunya bagus-bagus. Terus juga Perunggu juga saya baru denger sekarang.
1: Lomba Sihir tuh vokalisnya sama.
0: Sama siapa?
1: Baskara kan.
0: Oh, itu Baskara?
1: Hindia.
0: Oh iya.
1: Hindia, Fizz sama Lomba Sihir tuh Baskara.
0: Oh iya. Oh my god, I baru know.
1: Iya, you baru know ini karena you kan orang old.
0: So tau banget Nabila. Tapi sahabat suara, tadi kita nanyain, kamu percaya gak kalau warna itu bisa jadi penentu hari kita akan beruntung atau sial?
1: Sial.
0: Kapan terakhir kali Nabil sial?
1: Terakhir saya sial kapan ya? Kayaknya mungkin terakhir itu deh yang waktu
0: jerawat di hidung.
1: Iya, mungkin ini juga salah satu sial sih, tapi saya enggak terlalu nyesek gitu. Yang sial tuh waktu helm saya hilang.
0: Oh my god.
1: Soalnya helm saya udah hilang 2 kali.
0: Helmnya mahal.
1: Ya, lumayan biasa sih. Jadi, setelah 2 kali hilang itu saya enggak pernah dibeliin lagi helm yang bagus. Jadinya helm yang kalau Clay lihat nih, yeah, helm saya sekarang ringan, ringkih.
0: Ih, kan bahaya dong.
1: Ya gimana kalau yang bagus?
0: Mendingan hilang dibanding kalau misalnya jatuh kena kepala ke aspal.
1: Aduh, tapi kalau 10 kali hilang gimana?
0: Iya benar juga sih, 10 kali 500 ribu aja. Emang helm 500 ribu ya? Enggak sih.
1: Enggak juga, kayak paling 300 ribu.
0: Benar. Kalau kata Fahri, dia ini WhatsApp kita nih. Kalau saya sih gak percaya ya. Menurutku yang bikin hari kita bagus itu persiapan dan semangat. Dan setuju banget.
1: Betul,
0: Fahri. Bukan warna baju, mau pakai warna apapun kalau niatnya positif, biasanya hasilnya juga ikut positif. Setuju banget sama Fahri nih?
1: Setuju, ini dia pakai logika banget.
0: Betul.
1: Tapi ada juga nih Siana yang bilang dia tuh cukup percaya. Soalnya tiap pakai baju warna biru pas presentasi atau pitching klien, hasilnya selalu lancar. Mungkin ya mungkin cuma kebetulan, tapi akhirnya stok baju biru navy saya tuh banyak di lemari. Oke. Saya mencoba menjelaskan secara ilmiah mungkin.
0: Oke,
1: ya.
0: Boleh,
1: mungkin
0: boleh.
1: Siana ini warnanya cocok wajahnya sama warna biru.
0: Oh.
1: Jadi kalau pas pakai warna biru wajahnya bercahaya.
0: Banyak yang puji.
1: Banyak yang puji, moodnya jadi bagus. Mungkin karena itu.
0: Benar. Keren juga. Kalau saya paling banyak baju warna hitam sih.
1: Iya, kelihatan sih.
0: Biar kelihatan kurus.
1: Aduh.
0: Tapi enggak juga.
1: Tapi enggak kelihatan juga kalau perutnya ini tetap kelihatan juga sih. Anyway, ada juga nih Clay yang lagi streaming.
0: Halo streaming. Namanya siapa?
1: Halo Fitri. Dia lagi streaming dari gate Bandara Hasanuddin. Mau fly ke Palu buat audit kantor di sana. Dia pengen request lagunya Olivia Dean, Man I Need.
0: Nice. Kita kasih nih Olivia Dean.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Malam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Biasanya kalau yang betul. Pergi-pergi tanpa rencana itu justru berhasil ya.
0: Bener.
1: Kalau kita rencanain dari kemarin-kemarin biasanya gak berhasil.
0: Betul, kayaknya kena ini deh. Karena direncanain duluan jadi kayak aduh mikir mager banget.
1: Betul.
0: Kalau yang langsung udah ditodong langsung.
1: Nah, tapi pernah gak Nabil kemana-mana gitu tiba-tiba yang tanpa rencana?
0: Sering banget.
1: Contohnya yang paling menarik lah.
0: Yang paling menarik itu pernah satu kali ini teman-teman saya, kita habis pulang volunteering.
1: Okay.
0: Dan mereka tuh kayak ih pengen deh ke Bulukumba. Dan
1: dari mana tunggu volunteeringnya di mana?
0: Volunteeringnya di Pantai Losari karena okay. Dia ngerasa kayak aduh Pantai Losari

0: kayak
1: basi ya ininya, yeah. Pantainya nggak ada pantainya juga.
0: Jadi ya udahlah, setelah itu teman-teman saya malam itu juga dia langsung
1: malam-malam. Oke.
0: Okay. Jadi perginya itu jam 10.
1: Oke. Okay.
0: Jam 10 terus sampai di Bulukumba subuh. Terus sekarang kita
1: sunset tuh. Sunrise.
0: Jadi pagi-paginya udah deh sampai di sana sunrise. Abis sunrise itu langsung balik lagi ke Makassar.
1: Abis sunrise langsung balik lagi? Lo berarti nggak tidur dong?
0: Nggak tidur. Paling tidurnya cuma di mobil doang.
1: Lah yang nyetir kan nggak tidur berarti?
0: Lah nggak apa-apa kan masih muda.
1: Oh iya.
0: Mungkin kalau
1: songong banget mungkin. Masih muda. Apa sih maksudnya Nabil?
0: Mungkin kalau seumuran Clay sih agak ini ya, agak sulit.
1: Tapi kalau misalnya ke Pantai Bulukumba ada nggak larangan-larangan, kayak misalnya kalau kita ke Pantai Selatan kan nggak boleh pakai baju hijau kan?
0: Betul.
1: Kalau Pantai Bulukumba ada nggak?
0: Kayaknya nggak ada sih, paling dilarang jadi party pooper aja ya.
1: Oh my god. Tapi bener kan? Ada mitos kalau pakai baju hijau di Pantai Selatan itu nggak boleh, ya kan? Pasti nggak asing kalau misalnya kita mau ke Pantai Selatan nggak boleh pakai hijau. Katanya, warna hijau dipercaya jadi warna kesukaan Nyi Roro Kidul.
0: Oh my god. Jadi kalau misal kita pakai baju hijau langsung ditempelin nih?
1: Nggak tahu ditempelin, nggak tahu di COD-in sih, nggak tahu mungkin. maksudnya dia didatengin atau mungkin ditarik. Biasanya kan ada ditarik kan ke laut gitu kan. Terus nggak muncul-muncul gitu.
0: Banyak kejadian kayak gitu tahu. Tapi banyak kejadian kayak gitu, dia pakai either bajunya yang enggak ini atau bajunya baju hijau yang enggak boleh gitu.
1: Okay.
0: Atau mungkin memang kelakuannya aja di situ tuh bikin beliau enggak seneng.
1: Iya benar. Tapi kemarin kan ada juga saya sering lihat sih, kenapa orang enggak boleh pakai baju hijau di laut?
0: Karena
1: kalau misalnya baju hijau, misalnya kita tenggelam, baju hijaunya masuk ke laut, kita tuh nggak kelihatan bajunya gitu.
0: Iya benar, logisnya sih kayak gitu ya, nggak kelihatan. Tapi selain dari Nyi Roro Kidul ada juga nih di Makassar, kayak baju merah. Kalau ada Sumiati dan dia pakai baju merah, berarti dia tuh lagi marah.
1: Oh, kalau ngelihat Sumiati pakai baju merah, berarti dia lagi marah.
0: Betul. Tapi kalau
1: Nabil pernah lihat Sumiati nggak?
0: Jujur gak pernah ya,
1: gak mungkin lah. Sumiati yang di ini kan, yang sungai Tangka itu kan.
0: Iya.
1: Dulu ada tanah, sekarang kayaknya udah rumah. Dulu tanah kosong gitu, ada pagernya. Kata, ih jangan kesana ya. Nanti, apalagi jangan sebut namanya.
0: Oh gitu. Aduh, mana saya sebut namanya lagi, aduh takut banget nih saya pulang. Tapi kalau pakai baju warna ungu tuh jadinya apa sih?
1: Jadinya janda.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Rizky, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Keren juga vokalisnya Kotak ya.
0: Iya,
1: suaranya. Saya pikir dia Inggris beneran.
0: Ternyata beneran.
1: Dia orang Indonesia.
0: Oh.
1: Tapi yang pasti sahabat suara, terima kasih banyak yang udah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Saya Nabil Putri, pengen ngucapin juga makasih deh buat sahabat suara yang udah temenin live hampir sejam lebih.
1: Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 barengan sama saya Nabil Putri.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Sembilan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
8: Semua membosankan. Semua menjemukan. Tak ada yang bisa
7: Iswara. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: We done?
1: Yeah. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta. Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta. 105

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairuz ya, seperti biasa di hari Kamis ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Tiga puluh Juli, berasanya masih tanggal 20-an aja ya di bulan Juli ini. Akhir bulan banget sahabat suara. Semoga apapun yang direncanakan sudah bisa direalisasikan dengan baik ya. Kalau belum ya udah kita nikmatin aja sambil temenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin di 10 lagu keren. Salah satunya ada lagu dari Sandi Sandoro ini ya, yang adalah Dariku Untukmu, udah ngantri. Terus saya juga punya koleksi dari Malik and Essential, Senja Teduh Pelita. Dimainkan bentar lagi tapi untuk mengawal perjumpaan kita biar makin semangat hari Kamisnya. Udah siap belum? This is Nona Rollerblade.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas Kotak. Pelan-pelan saja, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi memang pelan-pelan aja, kalau misalkan memang kamu lagi ngerasa di mana-mana jalanan itu macet karena ada galian kek, perbaikan kek. Jadi emang harus jalannya pelan-pelan aja sahabat suara ya. Kemarin tuh kalau pengalaman saya langsung, itu akses dari arah Kebayoran menuju ke Ciledug, ada tuh di bawah flyovernya. Jadi satu jalur, kan jalanannya juga gak luas ya. Jadi satu, kemudian volume kendaraan banyak, makanya jadi macet. Apalagi kalau di jam-jam pulang kantor, jadi kita harus pelan-pelan aja juga jalannya. Kalau yang terbaru nih, saya baru aja ngeliat dari Jakarta Info ya, ini lagi ada penataan trotoar di kawasan Simpang Cawang, dan pastinya ini akan berdampak kepada traffic juga. Jadi buat sahabat suara yang berkegiatan daerah sana tuh, Cawang dan sekitarnya, sebenarnya sih Jakarta hampir semua titik lagi ada galian ya, jadi kita nikmatin aja lah ya, sambil juga ditemenin sama lagu-lagu enak dari 10 lagu keren. Dan sebentar lagi bakal ada lagu-lagu lainnya yang nemenin kamu. Ada Run, terus Warna. Tapi sebelum lagu-lagu itu, kita puterin dulu deh satu lagu dari Krisdayanti, Merasa Cinta.

Ya kan, udah pasti banget masih sama seperti pertama kali kamu ngedengerin Iswara, Sahabat Suara. Lagu-lagu enak masih nemenin kamu sampai hari ini. Dan saya pun, Farah Fairuz, masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Selain menemani Sahabat Suara via on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung aja ke iswara.network ya. Sebentar lagi satu lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali, nemenin kamu di 10 lagu keren. Enjoy.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Bianca Dimas featuring The New Way dengan Sejauhku Memandang. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita belum akan ditutup. Masih akan berlanjut sampai nanti jam 2, jadi kamu jangan kemana-mana, lagu enak lain akan lanjut diputarkan. Salah satunya ada Dewa 19 dengan Aku Di Sini Untukmu ya. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
7: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
8: separuh hatiku.
5: Suara
8: sempurna.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Suara.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Suara.

0: Kamu masih bareng sama Far Virus di Suara. That was Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah. Ya, lagi baru aja mainin siangnya kamu dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel ini cukup terik. Udah enggak deh, udah mulai ngeredup lagi mataharinya ternyata. Dan tadi ada beberapa update juga dari teman-teman di TikTok, kayak di Jogja, terus kemudian di Serpong itu panas ya. Yang agak adem katanya di Bandung siang hari ini, aduh enak banget, jadi pengen ke Bandung deh ya. Tapi intinya tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat suara ya, karena emang nih lagi musim panas banget. Jangan lupa gunain topi, pakai payung, sunscreen nomor satu, dan pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi supaya bisa berkegiatan dengan aman dan juga nyaman. Far Virus masih bakal disini sampai nanti jam 2, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Lagu dari Tik Band terbaik untukmu diputerin kurang lebih semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 yang menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari penyesuaian reformasi birokrasi. Dalam aturan baru ini, tunjangan kinerja kepala staf angkatan naik menjadi Rp48,61 juta per bulan dari sebelumnya Rp37,81 juta, sedangkan kasum TNI dan wakil kepala staf angkatan menjadi Rp44,87 juta per bulan.
0: Suara Fakta.
2: Perum Bulog mengusulkan penggunaan beras premium fortifikasi yang diperkaya vitamin untuk program makan bergizi gratis agar kebutuhan gizi penerima manfaat lebih optimal. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi karena dinilai dapat meningkatkan kualitas asupan sekaligus mendukung tujuan program pemenuhan gizi nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang hari ini lagi mendengarkan Isuara. Hai, selamat siang, masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2 ya. Dan saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau ke TikToknya Isuara ya, di isuara.network. Love, cie. Pokoknya setiap kamu senang terhadap sesuatu dan sesuatu itu juga menyenangkan gitu ya, itu love deh kayak sahabat suara. Raisa, Could It Be. Satu lagu ya nemenin kamu sambil ngetik-ngetik salam ya, sambil mungkin lagi melakukan kegiatan di siang hari ini. Bakal diputarkan sebentar lagi. Mengawali jam 12 ini, Bila Indrajaya dulu yuk. Niscaya.

Barengan sama Farah Virus yang masih nemenin kamu di Isuara, That Was Geisha, Cukup Tak Lagi. Semoga judul lagu barusan ini bisa menjadi apa ya, pesan kita semua sahabat suara untuk mereka-mereka yang hobi banget korupsi. Cukup tak lagi, please banget. Karena ternyata ini ada sebuah informasi yang bilang bahwa baru setengah tahun korupsi Indonesia itu tembus 300 triliun. Makanya akhirnya MUI desak koruptor dihukum mati. Ya, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya, apakah gak dipikirin juga terhadap dampak dari korupsi tersebut gitu sahabat suara ya. Ya mungkin juga akhirnya terjadi ke beberapa kota yang ada di Indonesia, misal jadi mati listrik karena waktu itu ada sempat ada informasi soal korupsi batubara dan lain sebagainya. Kenapa jadi bahas ini? Karena ada salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok namanya Rini dari Banjarmasin ya, yang mengeluhkan, lebih kecurhat sih, bahwa dia lagi di fase-fase gak nyaman banget di Banjarmasin karena setiap hari itu pasti merasakan yang namanya mati listrik. Dan kurang lebih mati listriknya tuh bisa dalam satu hari kurang lebih sekitar 6 jam mati listrik. Bahkan ada beberapa UMKM juga yang akhirnya merugi, terutama kalau UMKM-nya tuh kayak punya ini ya, frozen food dan lain sebagainya gitu. Karena kan gak semua orang harus dan punya genset gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Jadi semoga aja bisa terselesaikan Rini ya, apa yang kamu lagi rasakan bisa segera teratasi gitu. Semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Karena memang kita aja gak usah ngomongin 6 jam sahabat suara, saya secara personal kemarin itu memang lagi ada fasenya dimana mati listrik bergilir gitu ya. Kan info ini juga udah sempat dibagikan kalau gak salah secara resmi akan ada mati listrik bergilir. Itu saya udah cukup ngoceh karena posisinya mati listrik 1 jam misal, kemudian nyala 5 menit, kemudian mati lagi listriknya, kemudian nyala lagi. Yang saya ocehin itu gak hanya tentang kenyamanan, gak ada lampu, gak ada pendingin, tapi juga barang-barang elektronik kan juga bisa jadinya rusak gitu kan. Jadinya marah-marah nih siang-siang. Kalau sahabat suara gimana? Adakah keluh kesah yang mau disampaikan juga siang hari ini? Boleh dong sambil sharing ya, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ngobrol langsung di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farfairus di Suara That Was Reza, aku Wanita. Satu lagu yang dimainkan spesial buat kamu yang sekarang lagi jatuh cinta, silahkan dinikmati sebelum semuanya berubah menjadi sakit hati. Enggak, saya gak doain, cuman lebih kepada mengingatkan realita aja sahabat suara. Karena kan biasanya gitu ya, namanya juga fase dalam hubungan. Kita ada spark-sparknya, ih suka banget nih kalau ketemu dia tuh happy banget. Kemudian berlanjut pacaran, terus mulai ada konflik-konflik yang menyakitkan hati. Terus akhirnya kalau benar-benar udah menyakitkan hati banget, berpisah deh. Biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase jatuh cinta, dinikmatin aja gitu sahabat suara ya. Sambil saya mau langsung kembali membacakan WhatsApp yang sudah hadir ya di siang hari ini. Ada ramai sekali, salah satunya ada Nastu seperti biasa. Absen dari Korea nih, mau update katanya cuaca di Korea udah masa overnya. Kayaknya nih, terhitung dari Juli udah ada 5 orang yang berpulang gara-gara cuaca panas. Semoga di Indonesia gak separah itu sih. Mau denger lagunya Meiska Hilang Tanpa Bilang, diputerin ya. Biji Selasih warnanya merah, terima kasih Mbak Farah. Waduh mantep banget. Selalu pakai pantun nih ya untuk Nastu. Thank you banget, mungkin Nastu walaupun jauh di Korea tetap mau melatih bahasa Indonesianya, berpantun-pantunnya gitu ya. Thank you Nastu. Dan kalau ngomongin tentang cuaca di Indonesia sih, so far masih dalam batas yang kita bisa toleransi lah ya sahabat suara, panasnya. Walaupun memang kadang teriknya matahari tuh suka bikin kulit agak perih, tapi ya so far so good sih. Semoga aja sih hal yang terjadi di Korea gak sampai kejadian juga di Indonesia. Tapi Nastu juga baik-baik di sana ya, sehat-sehat. Thank you udah bergabung siang hari ini. Lagu requestannya ditungguin aja ya. Terus ada juga Ivan dari Palembang, seperti biasa absen siang ini. Terus mau bilang semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswara FM Network, diberi kesehatan, mantep, amin. Memang sekarang tuh doa atau harapan kita ke orang lain soal kesehatan tuh kayaknya perlu banget disampaikan juga sahabat suara ya. Di tengah kondisi situasinya seperti sekarang, gak cuma cuaca, berita-berita juga kadang bikin pusing kepala ya. Makanya daripada kita makin berlarut-larut, saya mau puterin aja nih satu lagu rilisan terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

0: konten-konten di TikTok yang menggunakan lagu ini emang kakak Andin tuh walaupun udah apa ya, udah cukup lama berada di industri tapi tetap keep up-nya sih gak bisa dilawan, luar biasa. Fashion-fashionnya juga menjadi banyak panutan anak-anak muda zaman sekarang dengan kecolorfulannya itu ya. Itu adalah satu lagu yang banyak juga teman-teman ya, dalam arti karya-karya lainnya dari Andin yang sudah bisa kamu nikmati di DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Jadi bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara ini akan dimulai dari tanggal

0: tabungan hingga 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang dan rasakan pengalaman ngopi terbaik bersama Bale by BTN. Info lengkap, kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com. BTN berizin diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Kamu sangat
1: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama cast dan juga sutradara dari film Sajen Satu Suro. Jadi buat sahabat suara pencinta horor bisa langsung merapat ya. Bentar lagi banget habis lagu dari Ari Lasso, Mister Ilahi, kita akan ngobrol barengan sama Aisyah Akila, Frisly Herlin, dan Gatot Subroto sebagai sutradara dari film Sajen Satu Suro ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran cast dari salah satu film yang hari ini tayang dan bisa kamu saksikan. Film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Halo.
1: Halo.
0: Nah, rame kan kalau kayak gini sahabat suara ya. Ini bener ya, hari ini tayang filmnya ya?
1: Iya bener.
0: Congrats guys, lagi-lagi kita disuguhkan ya bagi pencinta horor mania mantap. Ini udah ada opsi pilihan film. Jadi siang ini kita akan ngebahas soal film Sajen Satu Suro. Ini ada yang bisa nge-recap gak? Sebenarnya gambaran dari film ini tuh seperti apa sih? Emang bener menceritakan malam Satu Suro kah atau seperti apa?
2: Frisly, gimana coba menurut kamu?
3: Wow, halo sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang recap film kita itu, ini tentang pembalasan dendam yang sebenarnya memang ada yang belum tuntas di 30 tahun lalu, yang tidak sengaja dibuka kembali oleh 4 remaja yang niatnya itu datang untuk berlibur, tapi sebenarnya nggak yang berlibur-berlibur banget gitu loh.
0: Oh,
3: kan.
0: Okay.
3: Jadi ada Tania, Jeff, Robby, dan juga Laura yang datang ke satu tempat yang tujuannya itu dengan niatan baik. Tapi ternyata tujuan baik itu tidak lengkap ya, kalau misalnya tidak ada teror. Teror itu kembali datang dan dibuka gara-gara keris yang dibawa oleh salah satu sahabat kami,
1: Tania. Karena itu kerisnya ada sesuatunya.
0: Wow, jadi nih kamu bertiga plus satu yang gak hadir ini Aisyah, itu satu geng ceritanya.
3: Satu geng. Aku sepupu, aku sepupunya Tania.
0: Oke, Tania tuh Aisyah berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, terus kalau perannya masing-masing seperti apa sih karakternya? Kalau Cinta kan jadi Jeff.
1: Jadi Jeff ya.
0: Frisly Laura, Munggaran jadi Robby, itu gimana tuh?
1: Kalau Jeff ini orangnya benar-benar ya kebersamaan banget. Terus dan dia juga selalu ingin melindungi teman-temannya, apalagi dia yang bertanggung jawab karena dia yang membawa teman-temannya untuk pergi sana.
0: Oke, okay. Yang punya ide nih si Jeff nih.
1: Yang punya tujuan itu Aisyah.
0: Oh, yang punya tujuan Aisyah untuk datang ke
1: sana.
0: Tempat ini.
1: Tapi Jeff mau bawa Robby karena pingin punya teman buat dicomblangin.
2: Lebih ke buat ganti nyetir sih.
1: Capek dong jauh soalnya, men.
0: Oke, okay, terus.
1: Ya, abis itu Jeff itu orangnya benar-benar kayak sesuai aja, kalau misalnya dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Karena dia nggak mau makin bahaya begitu.
0: Oke. Kalau
1: jadi strict aja orangnya.
0: Oke, lempeng aja nih kalau Jeff ya. Kalau Robby yang rebel ya?
2: Robby dibilang rebel nggak? Dia sebenarnya anak yang polos. Dia sebenarnya.
0: Kok ada ehnya tuh?
2: Jadi Robby itu datang ke situ tuh sebenarnya karena
1: Robby kan yang polos.
2: Iya.
1: Mungkin lebih lagi.
2: Lebih polos lagi. Nah dia tuh datang benar-benar ditipu sebenarnya sama Jeff. Karena sahabatnya Jeff. Kita dibilangnya mau liburan. Jadi Robby di pikirannya tuh datang mau liburan, tapi ternyata ada misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan ibunya dengan mengembalikan keris tersebut. Nah, Robby perlahan ya nggak tahu, kiranya mau liburan aja, tapi sampai di titik banyak hal-hal aneh. Robby itu terbilang karakter yang lumayan skeptis sama hal-hal mistis.
0: Okay. Jadi kayak penakut nggak juga?
2: Sebenarnya di awal dia enggak. Jadi dia tuh malah justru kayak jahil, iseng, kayak dia nganggap ini apaan sih, ini apaan. Kayak dia orangnya kepoan dengan dengan hal-hal yang ada. Tentang hal-hal yang sakral, tentang hal-hal yang tradisional, dia tuh kepoannya genzi-genzi sekarang lah ya. Nah, setelah dia merasakan efeknya yang nyata, barulah keluar sisi yang benar-benar penakut. Dan bisa dibilang Robby tuh lumayan apa ya, impulsif. Dia gak memikirkan jangka panjang, makanya terjadi perdebatan. Dan di antara empat itu, ya Robby terbilang karakter yang bisa jadi ngeselin ya di situ ya. Karena karena orangnya kalau udah panik dia benar-benar nggak mikir jangka panjang, dan ya itu dramanya terjadi di situ.
3: Gara-gara
1: Robby. Tapi ada scene di mana ada juga di trailer yang kamu teriak-teriak bajingan itu, aku merinding banget. Itu
2: udah masuk ke trailer juga sih. Jadi beberapa karakter di sini ada yang kerasukan, kerasukan dalam film ya, adegan. Ya itu salah satunya. Ya kalian bisa lihat juga nanti di trailer Sajen Satu Suro.
0: Dan nonton langsung pastinya ya di bioskop ya.
1: Itu benar-benar merinding.
0: Tadi Robby sempat bilang mau nyelamatin ibunya siapa? Ibunya Aisyah.
1: Ibunya Aisyah.
0: Oh, oke. Tania. Oke. Ibunya Tania. Makanya tadi Cinta Brian sempat bilang juga bahwa kesana tuh karena misinya si Tania. Oke. Nah, terus kamu sebagai sepupu apa, support aja kah atau seperti apa?
3: kalau karakternya Laura tuh berbanding terbalik sama Frisley. Kalau Frisley semakin serem tempatnya makin didatengin. Kalau Laura tuh penakut banget.
0: Okay.
3: Karena ternyata dia juga peka terhadap keberadaan mereka. Dan paling sering diganggu ya. Paling sering dapat gangguan tuh Laura. Berisik juga, anaknya medsos abis ya, Gen Z sekarang. Cuma kalau dibilang kenapa dia bisa ikut di sana, karena memang untuk sepupunya ini, jadi apapun yang sepupunya mau lakuin ya dia akan terlibat gitu.
0: Wow, dan sekali lagi nih sahabat suara bisa saksikan di bioskop ya, karena tayangnya hari ini. Tapi kalau kita agak mundur sedikit gitu, sebelum sampai akhirnya teman-teman main di film ini, approach-nya gimana? Maksudnya apakah masing-masing casting kah, atau ditawari untuk berada di film Sajen Satu Suro ini? Prosesnya gimana?
1: Kalau aku casting.
0: Oke.
1: Karena setiap film itu apapun yang dikerjain kan harus sesuai perannya kan. Dicocokin sama cast directornya, sutradaranya, nanti mereka berunding. Besok baru kayak, oh ya ini cocok nih, bisa jadi ini, bisa jadi ini.
0: Berarti emang kamu kayak horror aku suka gitu, apa gimana prosesnya?
1: Aku semua genre aku suka. Yang penting aku berkarya aja. Tapi kebetulan memang ini cerita kan mengangkat tentang Indonesia kan. Satu Suro itu. Dan Indonesia itu kaya banget akan hal-hal seperti ini. Apalagi aku dari Bali, aku orang Bali. Di Bali juga hal-hal seperti ini tuh banyak banget. Jadi aku dengan senang bisa ikut andil dalam perbuatan film horor seperti ini.
0: Kalau Munggaran juga sama?
2: Aku ya casting. Jadi pas dapat tawaran ini termasuk film aku yang karakternya waktu itu di tahun ini kan beberapa tahun lalu ya.
0: Apa ya? Ini tahun lalu.
2: Jadi kayak ini lumayan yang kayak film yang banyak lah karakternya, buat lumayan berat buat aku. Ditambah kerasukan juga aku nggak pernah adegan. Jadi di situ dia pak sutradara sama pak produser lumayan kayaknya lumayan agak picky terhadap karakter-karakter di sini. Ditambah lihat yang waktu aku datang tuh castingnya ada beberapa kandidat dan aku tuh castingnya casting kesurupannya itu.
0: Karena
2: menurut mereka itu scene yang lumayan
0: highlightnya lah ya.
2: Iya yang lumayan. Jadi harus ada karakter, apalagi muka aku kan seimut ini ya kayak.
1: tapi matanya dibikin besar tuh lebih imut, tapi malah merinding. Aku ngeliatnya kayak aku akhirnya datengin dia. Mung, gue merinding, lu keren banget, sukses.
2: Jadi kayak lebih kayak sugar glider kesurupan gitu. Kurang lebih gitu kan, kan serem ya sugar glider kesurupan.
3: Mukanya kecil, mananya hitam,
2: udah. Ya gitulah. Jadi ya alhamdulillah setelah itu mereka percaya, mereka bisa ya.
0: Kamu jadi Robby lah.
2: Mereka percaya, aku pun yang tadi ragu jadi percaya.
0: Keren. Kalau Frisley gimana prosesnya?
3: Sama sih kak, casting juga sama kayak yang lain. Tapi memang dari sebelumnya sudah ditawarkan bahwa akan ada project film. Karena sebelumnya juga udah pernah main di filmnya Pim Pictures juga, garapannya Pim. Dikasih tahu kalau misalnya nanti ada film horor yang menceritakan tentang persahabatan. Cuma awalnya tuh karakternya ada beberapa karakter gitu dicoba. Sampai akhirnya mungkin karena aku juga bawel kali ya anaknya, jadi udah Laura aja gitu nih anaknya.
0: Jadi semuanya ini sekali lagi bisa disaksikan di film yang sekarang sudah tayang di bioskop, Sajen Satu Suro Sahabat Suara ya. Kamu bisa nih sambil juga ngecek-ngecek aplikasi untuk pembelian tiket ya kan. Sambil dengar juga obrolan kita, karena masih akan berlanjut setelah satu lagu dulu nih, nemenin siangnya kamu. Stay tune di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Jemberan Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini saya juga masih bersama dengan Frisly, Cinta Brian, dan Munggaran dari film Sajen Satu Suro, Sahabat Suara ya. Di mana ini filmnya sudah bisa kamu saksikan hari ini, per hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi ini kurang lebih tadi kalau Frisly ceritain, ini adalah masa-masa balas dendamnya juga ternyata. Tapi kalau ngomongin Malam Satu Suronya sendiri, sebelum akhirnya teman-teman berperan di film ini, apakah udah pernah dengar atau seperti apa? Terus kayak first impression kalau tahu Malam Satu Suro tuh seperti apa sih? Karena kan emang itu kan menjadi apa ya, cerita rakyat banget kan di Indonesia kan, Satu Suro, cuci keris dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana masing-masing?
1: Kalau aku di Bali memang ada hal-hal seperti itu. Cuman kalau Satu Suro aku baru denger di film ini. Dan dijelaskan sama sutradara aku. Kebetulan dia juga benar-benar datang langsung ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana. Dan tinggalnya nggak bukan di hotel, di rumah warga.
2: Membaur.
1: Iya, membaur di situ. Jadi senangnya dapat sutradara yang detail.
3: Iya, sambil menulis. Ya, pas penulisan ini kan sutradara kita juga menulis ini juga kan. Nah, dia lumayan riset dan surveinya tuh sekalian ketika keliling Jawa. Jadi
0: Oke. Jadi benar-benar ke rumah-rumah warga gitu ya. Terus kemudian nyari tahu juga seperti apa. Nah, kalau masing-masing karakter ini apakah juga melakukan riset yang kaitannya dengan ini nih, Satu Suro, Sajen, dan perhoror-hororan ini atau seperti apa?
3: Kalau aku pribadi, kalau aku pribadi, aku kan tanya dulu sebelumnya karakternya kan. Nah, jadi karakter Robby ini termasuk orang yang skeptis itu, yang dibilang itu nggak terlalu mengerti soal hal-hal ini ya, yang tradisional. Jadi aku ya, maksudnya aku kalau memerankan karakter, aku kayak ngelihat dulu karakternya apa. Jadi ketika tahunya gitu, aku memutuskan untuk tidak meriset Satu Suro. Jadi ketika aku masuk inset di karakter, aku menjadi orang yang awam juga.
0: Iya. Jadi
3: karena
0: natural tuh.
3: Dibutuhkan itu kan.
0: Ketidaktahuannya ya, natural.
3: Ketidaktahuan itu. Beda hal mungkin yang ada karakter yang benar-benar orang desa situ, namanya Desa Maduabang ya, mungkin itu kan diperlukan karakter. Kalau aku pribadi, aku tidak meriset itu sih.
0: Kalau Cinta?
1: Aku lebih diceritain detail sama, misalnya lebih kayak dikasih tahu sama sutradara langsung, jadi apa yang dia research, apa yang dia lihat, itu yang buat aku jadi kayak
0: gambarannya seperti ini nih gitu ya.
1: Karena aku juga lumayan awam juga soal Satu Suro, Satu Suro itu kan, ternyata itu di mana hari yang benar-benar tidak boleh melakukan hal-hal seperti kayak menikah atau melakukan ya, dan itu harusnya tempat hari di mana untuk orang mencuci benda-benda pusaka mereka gitu-gitu. Aku kayak di Bali juga ada, tapi beda.
0: Kalau di Bali namanya apa sih?
1: Di Bali usually itu biasanya bulan purnama gitu ya.
0: Tapi sama tuh metodenya nyuci-nyuci benda pusaka juga gitu. Kalau di Bali.
1: Aku sebenarnya ada, cuman karena aku kayaknya Bali tapi aku tidak Hindu, jadi aku tidak terlalu mengerti. Tapi keluarga aku Hindu.
0: Tapi maksudnya memang ada tuh fase-fase yang
1: ada,
0: kayak gini-gininya ya, modelnya Satu Suro gini tuh ada ya. Kalau Frisly gimana? Kamu sebagai yang bisa tahu nggak Sahabat Suara, masa Frisly ngebacain di kantor ini tuh ada, katanya ada dalam tanda kutip, paham kan maksud aku? Tahu-tahu bikin kayak jiper gitu kan? Tapi Frisly soal ini gimana? Satu Suro.
2: Sebelumnya memang aku udah paham sedikit banyak.
0: Udah familiar lah ya
2: sama Satu Suro. Tentang Malam Satu Suro, karena kan juga ritual-ritual beberapa kali dianjurkan sama mungkin kayak banyak banget yang ngajakin aku untuk memperdalam. Kayak kamu nih kalau udah bisa ngelihat, coba diperdalam lagi untuk pergi ke sini pas Malam Satu Suro, bla bla bla bla bla. Jadi sedikit banyaknya aku mendengar, tapi aku tidak tahu sama sekali tentang daerah di tempat kita syuting ini. Daerah yang kita mainkan karakternya tuh, ceritanya kan kita memang harus pergi ke Bantul. Nah itu benar-benar awam. Sama kayak Kak Cinta sih, dijelasin, diceritain semuanya sama Pak Gatot.
0: Ini kan tadi sempat teman-teman mention juga bahwa syutingnya tuh di Jogja. Tapi di film ini juga diceritakan bahwa itu di Jogja.
2: Iya betul. Bisa gak berisik gak ini?
0: Boleh diinfo ke temennya.
2: Jadi kita tuh memang kuliahnya di kota, dan kita akan berangkat ke Bantul.
0: Berarti secara lokasi itu benar-benar sesuai sama apa yang dilakukan di proses syutingnya ya, ada di film ya. Terus dalam perjalanan syutingnya bagaimana? Maksudnya so far so good, atau ada kayak hal-hal yang wah gile ternyata gue ketemu juga sama hal ini ya gitu.
2: Kan ada. Kalian, kalau aku mah kayak so far so good ya, okay. Baik-baik aja, mereka gak ada yang mengganggu. Cuma paling ada momen dimana pertengahan kita syuting golden scene-nya kita rame-rame di salah satu ruangan udah ready semuanya, kru semuanya juga udah ready, tiba-tiba gensetnya mati. Dinyalain lagi, mati lagi, padahal itu semua baik-baik aja, gak ada kerusakan, gak ada apa. Sampai akhirnya ada warga sekitar sana. Memang jadi gini, sutradara kita ini memilih lokasi yang benar-benar sudah kosong puluhan tahun.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, aslinya juga sehoror itu, Kak, gitu.
0: Tempatnya ya.
2: Iya, jadi ada warga sekitar sana yang bilang kalau kayaknya kurang kali sajennya gitu.
0: Oh.
2: Terus diantarkanlah beberapa sajen itu. Terus enggak lama nyala ya, Kak? Ya, Kak Cinta.
1: Langsung nyala.
0: Wow. Itu apa sih maksudnya, kayak aku penasaran nih, biasanya kan yang pasti kalau mau memulai sesuatu pasti doa bersama gitu kan. Nah kalau di film horor ini tuh ada spesifik, berarti sajian ya yang dilakukan ya? Maksudnya ngasih apa sih, persembahan atau sajian gitu lah ya ibaratnya?
2: Kalau sajian, kalau sajian sendiri enggak. Cuma kulonuun lah bahasanya, kulonuun kita. Dan juga memang ada mantra yang harus diucapkan.
0: Sama nah, warlock boleh, situ?
2: Sama salah satu pemeran di film ini, Tante Yurike. Jadi memang ada yang harus disebutkan. Nah itu tuh mantranya, karena gak boleh salah, gak boleh asal. Udah pasti ada dampingan dari ya
0: warga bilang, sekitar gitu ya,
2: dukun setempat gitu. Orang lain dituakan lah di daerah itu gitu.
0: Itu apa? Maksudnya leluhur alasannya terlalu old gitu loh,
2: garan.
0: Itu maksudnya apa? Kenapa hal itu perlu dilakukan spesifik ke satu peran gitu?
2: Karena kan itu diskripkan, dia emang harus menyebutkan mantra. Dan ternyata mantranya itu memang sesuai gitu.
0: Oh, di dunia nyatanya beneran.
2: Walaupun ini cerita fiksi, tapi mantranya tuh asli. Jadi biar gak salah kaprah. Dan juga dari day one tuh kita tuh udah nyampe di Jogja, tapi kita disuruh istirahat dulu. Ada pemeran penggantinya Sumarni, yang jadi hantu Sumarni, itu kerasukan di day one. Kerasukan hampir setengah hari tuh gak mau keluar hantunya. Kita taunya diceritain sama kru besoknya,
0: karena kan pada istirahat nih, gak ada di lokasi gitu ya.
2: Iya, gak ada di lokasi juga. Terus pas diceritain ternyata memang di daerah yang dipakai set sama Pak Gatot, ya daerah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar sana, memang ada penunggunya. Jadi dia kayak gak terima karena gak ada kalian bawain ini, itu. Gitu.
0: Dan setelah itu dilakukan, abis itu udah beres.
2: Normal ya,
0: semua aman aja.
2: Aman harusnya.
0: Aman harusnya.
2: Kalau pemain sih
0: so far aman, sobat ya.
2: Ke kru paling yang pernah ada tidur ngerasa ditarik kakinya pas lagi tidur di set gitu-gitu.
3: Dan beberapa terekam di behind the scene kita. Ada beberapa yang udah diposting juga ya di sajian Satu Suro. Ya itu kejadian-kejadian yang kayak kerasukannya itu. Karena kita take-nya setnya kan juga di tempat itu kan.
0: Ya, jadi di lokasi yang
3: itu,
0: benar-benar di sana gitu ya.
3: Iya, jadi kamera tuh on cam terus kadang-kadang.
0: Dan itu ke record gitu ya, kerekam semuanya, bahkan udah ada yang diposting. Ih, kalau sahabat suara mau tahu bisa langsung kepoin ke sosial medianya ya. Sambil habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama teman-teman dari Sajen Satu Suro, di mana filmnya udah tayang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja,

0: Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih bersama teman-teman dari film Sajen Satu Suro, ada Cinta Brian, Frisly Herlin, dan juga Munggaran. Dimana sekali lagi film ini udah bisa kamu saksikan per hari ini, sahabat suara, ya, di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau dari POV masing-masing nih, apa yang sebenarnya teman-teman harapkan bisa diambil sama penonton setelah menonton film Sajen Satu Suro ini?
1: Apa yang kita harapkan?
0: Selain terhibur pastinya, ya.
1: Pastinya terhibur, dan juga ini ada mix yang aneh juga di ending, kayak horror tapi romantis itu, kayak seru-seru.
2: Okay. Kami mengharapkan penonton juga mendapatkan pesan, dan ya di situ kan terdapat pesan-pesan yang menarik lah, ya, bisa dibilang antara keharmonisan keluarga, hubungan keluarga, dan efek dari pembalasan dendam gitu loh. Jadi ini tentang apa ya? Tentang manusia yang ternyata bisa lebih kejam juga daripada setan gitu loh.
1: Tapi kayaknya memang benar deh, manusia lebih kejam.
0: Itu bukan kayaknya deh. Sekarang kan kita udah bisa lihat deh.
3: Itu fakta. Gitu langsung.
2: Ternyata manusia tuh bisa lebih menyeramkan gitu kan. Jadi ya semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesannya dari yang tadi yang kita bikin, ya, selain terhibur, ya.
0: Oke. Kalau dari Frisly?
3: Kalau aku mungkin generasi sekarang kita cuma ngedenger aja sih, kayak Malam Satu Suro tuh ada. Biasanya identik dengan mencuci-cuci kayak keris atau barang-barang klinik gitu. Tapi kita gak tahu kan maknanya, dan separah apa kalau kita tidak mengikuti kepercayaan di daerah suatu daerah tersebut gitu. Jadi semoga itu membuka pandangan lagi sih buat anak-anak generasi sekarang yang kalau misalnya nonton kayak, oh ternyata Malam Satu Suro tuh ada ya larangannya, yang kayak gak boleh beraktivitas, stop semuanya, dan lain-lain. Karena itu semua dijelasin detail banget di film kita. Dan kalian gak mungkin bertanya-tanya kayak, kenapa ya, kok bisa ini, kok bisa itu. Karena ceritanya benar-benar padat.
0: Jadi clear, ya, clear banget. Pertanyaan-pertanyaan tuh terjawab, ya.
3: Jujur, clear banget. Karena kita setelah nonton pas premiere kemarin juga kita kayak, wah iya sih, benar-benar gak ada lagi yang kita tanyain. Semuanya tuh dikemasnya padat banget, dan juga mendapatkan penjelasan yang sangat amat jelas.
1: Saking detailnya ini film, aku nggak tahu pada ngeh atau enggak nanti kalau nonton. Itu sebenarnya sampai di kuburannya pun ada kain kan, di situ ada kain yang disuruh diikatkan pada nisan-nisan atau pada sesuatu. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, itu ada artinya sebenarnya.
0: Dan dijelasin di film nanti arti-artinya.
3: Dikasih tahu pas pertanyaannya itu muncul dari ada salah satu pemeran juga, aktris Malaysia, Kabela. Dia juga ceritanya kan pendatang, jadi dia juga bertanya. Nah itu juga dapat jawabannya. Kalau dari si kain yang berbeda sendiri itu apa?
0: Wih, keren ya. Jadi ini knowledge kita soal hal-hal klinik yang ada di Indonesia tuh bisa terjawab juga salah satunya dari film ini, ya. Sajen Satu Suro. Silakan teman-teman ajakin sahabat suara untuk menonton filmnya.
1: Teman-teman jangan lupa buat nonton hari ini, karena hari ini sudah tayang film Sajen Satu Suro di seluruh bioskop Indonesia.
3: Iya, dan juga sahabat suara, kalau misalnya kalian penasaran, ada gak sih film horor yang gak cuma menghadirkan jump scare, tapi dramanya itu juga kental, mendapatkan jawaban, jadi gak perlu bingung lagi kayak kok scene sebelumnya ini, kok ini. Kalian boleh coba nonton film kita, film Sajen Satu Suro. Semoga menghibur dan bisa diterima.
2: Karena film Sajen Satu Suro ini merupakan film horor klasik yang bisa dibilang, tapi kita tuh relate lah sama Gen Z sekarang. Jadi pas nonton juga banyak hal-hal yang relate, dan ya itu
1: ini kan ini sutradara kita tuh sebenarnya dia dulunya pernah menggarap suatu project Susana.
0: Iya, makanya ada Om Cliff di situ, ya. Luar biasa, ya.
3: Agatha tuh cinta banget pokoknya sama sesuatu yang benar-benar berhubungan sama sejarah kita, Indonesia, dan itu tuh semuanya walaupun mungkin sedikit-sedikit tapi dimasukin di film ini.
0: Jadi detail-detailnya tuh kalau engah tuh bisa terlihat banget tuh, ya.
1: Sampai kita aja semua beda suku semua dibuatnya.
3: Dibuatnya beda-beda.
0: Supaya beragam banget Indonesianya, dihadirkan banget di sini.
3: Betul,
0: ya.
3: Walaupun kita memang di sini di aku dan Aisyah diharuskan berdialek Jawa, tapi enggak yang Jawa banget gitu. Jadi tetap dibawain dengan Gen Z sekarang.
0: Wow, luar biasa ya. Dan ini dipastikan relate lah sama Sahabat Suara gitu ya. Dan kondisi, kalau misalkan kamu penasaran terhadap cerita-cerita yang bermunculan terkait dengan klinik-klinik, ini bisa juga terjawab di film Sajen Satu Suro. Yes. Sekali kamu bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena ini 13 plus ya teman-teman ya. Jadi bisa bawa kerabat gitu ya. Keluarga. Pasangan, keluarga bisa diboyong semua ke bioskop. Pas banget lagi ini tanggal muda kali.
4: Langsung aja merapat ke
3: bioskop. Lagi ada promo buy one
4: get one. Buy one get one lagi banyak ya.
3: Iya,
4: di berbagai, gak cuma XX1 tapi ada juga di Cinepolis segala macam banyak. Jadi buat info lebih lanjutnya kalian
1: kepoin aja.
4: Kepoin tuh di sosial media. Atau di sosial media. Lumayan buy one get one kan.
0: Iya, Sajen Satu Suro. Oke, thank you banget teman-teman udah mampir ke Iswara ya. Semoga sukses untuk filmnya.
4: Terima kasih.
0: Dan ditunggu karya-karya berikutnya. Sahabat Suara, terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye.
5: Sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow. Gak
1: salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Mam FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Good afternoon sahabat suara. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat suara. Saya pikirnya udah gak bisa, tapi alhamdulillah masih bisa menemani sahabat suara untuk sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Seperti biasanya akan ada dua penyiar kesayangan kamu. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. And of course Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, yang lagi telat sekarang. How are you?
1: I'm good.
0: Pokoknya kita akan seru-seruan sampai jam 7 malam nanti. Di mana? Okay. Di Suara Santai.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
3: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Rory Wulansari sudah kembali hadir ya. Enak banget suaranya.
1: Saya mau mendengarkan. Saya mau menceritakan sedikit tentang kisahku. Dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk sahabat suara.
0: Okay.
1: Saya kan sering banget ya ngasih ingat sahabat suara untuk minum air putih secukupnya. Kayak ya udah kalau misalnya abis makan, pastikan nasinya, makanannya atau apapun itu sampai ke lambung. Jangan sampai dia cuma sampai di lak-lakan udah selesai minumnya.
0: Tapi kan kita tahu Rory Wulansari punya tumbler yang segede gaban tuh.
1: Nah itu dia kesalahannya terjadi ketika saya airnya udah habis terus kayak mager, nanti aja ya. Ternyata sekali menunda itu akibatnya wetol. Jadi sahabat suara please jangan tunda-tunda apapun itu yang berniat kebaikan.
0: Bener, apalagi pas malamnya tuh sehat-sehat aja ya.
1: Iya, sumpah.
0: Saya kaget banget tiba-tiba
1: saya menggigil, tiba-tiba saya muntah hoe-hoe sampai 12 jam ada yang mau komen kayak hamil kak. Aduh, ada siapa?
0: Nah biasanya kalau lagi sakit biasanya butuh hiburan, butuh datang-datang ke mau sebuah acara gitu kan. Acara apa kira-kira biasanya
1: kawinan, mau datang? Kawinan kayak atau event kayak apa kayak saya lagi butuh banget nih kayak event-event yang seru terus kayak kesannya tuh ya ada makanan yang kita bisa makan misalnya kayak kue tradisional.
0: Okay.
1: Terus dia tuh kayak free refill. Terus kayak kita bisa makan dan makanannya tuh benar-benar kue-kue yang jarang gitu loh kayak kita bisa dapetin di kondangan misalnya kayak Katirisala.
0: Oke.
1: Okay. Terus barongko. Apa sih yang warna hijau kuning?
0: Ini.
1: Cucuru. Bukan.
0: Bukan. Dodol.
1: Apa dodol warna kuning? Kuning hijau.
0: Lapis legit.
1: Bukan dan apa sih namanya? Kuning hijau. Lupa deh pokoknya nanti kita cari nama.
0: Tapi
1: kue
0: biasanya
1: warna kue kuning hijau.
0: Tapi biasanya kue-kue tradisional itu sering banget kita temuin kalau lagi acara nikahan, iya, apalagi mapaci.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita biasa MC mapaci itu seluruh orang-orang tua yang ada di sana nak makan ini nak.
1: Onde-onde.
0: Semoga kamu cepat nikah.
1: Yang paling kok nggak bisa lolos kalau kue tradisional apa?
0: Saya suka onde-onde sih, klepon ya.
1: Iya, onde-onde gak bisa lolos. Kalau saya katresalat, terus barongko.
0: Itu gak bisa lolos.
1: Itu gak bisa, itu tiga tuh. Pokoknya top tier saya itu tiga. Kalau ada di hadapan saya, tolong.
0: Oke, langsung kasih Rory
1: Majukan
0: Wulansari.
1: Majukan dia.
0: Coba kita tanya sahabat suara, kira-kira kue tradisional apa yang biasa kamu lihat di setiap event atau acara? Boleh kasih tau kita di DM Instagram di @isuara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081808960960.
1: Anyway, untuk sahabat suara yang juga butuh banget hiburan, ini ada sesuatu yang harus banget kamu lihat dan saksikan. Misalnya nih ya, mau hiburan yang ketawa-ketawa beneran, ini ada agak lain, bapakmu agak lain semuanya. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat agak lain, kita ketawanya gak berhenti ya.
0: Benar.
1: Nah agak lain tuh mau datang ke Makassar tahu.
0: Jadi untuk sahabat suara yang ada di Makassar, bersiaplah untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
1: Betul sekali, jadi selain comedy show dari agak lain, kamu juga bisa menikmati penampilan dari Stand Up Indo Karaoke. Seru juga ada bareng Parecu, terus ada penampilan dari Kuping Gajah.
0: Oke, jangan sampai kehabisan sahabat suara tiketnya karena sekarang udah presale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa sedikit dan segera berakhir. Jadi langsung beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
1: Dan nikmati juga promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 untuk semua tiket dengan download dan daftar di aplikasi Yuk.
0: Jadi datang ramean, ketawa bareng itu pastinya lebih seru karena energinya tuh nyatu semua ketawa buah kakak-kakak. Jadi ajak teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026 dan jangan sampai ketinggalan.

0: mendengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ano di sosial media, dia bilang pada cari apa sih semuanya, pada demam, sakit punggung lah, mual muntah. Ada apa sama kita semua, sahabat suara?
1: Mungkin yang lagi ngerasain itu lagi cari kue-kue tradisional deh, karena udah jarang sekarang kita dapatkan di toko-toko biasa.
0: Ini adalah momen yang paling tepat karena di tanggal-tanggal seperti ini banyak orang yang melangsungkan pernikahan.
1: Bener, karena tanggal tua kan, jadi untuk dapetin uang dari pas solo biasanya.
0: Astagfirullah, Dandi kok negatif thinking sekali. Tapi kita masih tanyain sama sahabat suara, kue tradisional apa yang paling sering kamu lihat di setiap event atau acara?
1: Ini ada udah ada Ayurara.
0: Cantik manis enggak sih, coy? Kayak mau enggak ada seasonal apapun, ada cantik manis di mana-mana.
1: Di mana-mana biar enggak ada acara, bukan yang warna hijau kuning, hijau putih kan, kalau cantik manis. Udah ketemu namanya, hijau kuning itu.
0: Ah. Sikaporo.
1: Nah, itu namanya.
0: Pintar banget sih.
1: Udah ada juga Ayu Rara di WhatsApp, dia bilang
0: apa aja cening Rara nih.
1: Dia bilang hampir semua acara di Makassar pasti ada jalangkote.
0: Jalangkote.
1: Apalagi dicocol sausnya. Kalau di sini tuh Ayu Rara bukan saus, lombok.
0: Iya, terus kalau misalnya makan jalangkote pasti kan kok lagi jongkok. Jongkok
1: dan
0: makan.
1: Dan kau temani bicara orang yang jual jalangkote.
0: Terus kau tanyakan kayak siapa bikin ini jalangkotemu?
1: Orang mana yang bikin ini?
0: Tidak, kalau dia bilang mama aku berarti kau saudara sama jalangkote.
1: Ini kalau ambil banyak biasanya takut dikira nggak tahu diri sih.
0: Nggak apa-apa. Yang penting ada persediaannya.
1: Yang penting uangnya ada. Yeah. Saran saya kalau mau makan banyak yang jalangkote yang di pinggir jalan yang enak ya.
0: Pertanyaan kita kan di acara. Ya dia bilang ya kayak. Takutnya dia dikira tidak tahu diri.
1: Saya jarang tahu dapat di acara jalangkote.
0: Mungkin acaranya apa, beda
1: Rory,
0: sama
1: enggak, acara. Rory, ya, pernah enggak ketemu
0: pernah.
1: Sama jalangkote di setiap
0: pernah,
1: acara?
0: Panada ada
1: panada
0: biasanya.
1: Jalangkote enggak ada, jarang.
0: Ya, ada yang komen juga nih di Instagram, ada Bang Ian.
1: Cakep.
0: Katanya barongko top juga, Kak. Betul.
1: Betul itu sih, emang enak sih. Ada Romi juga di Instagram, dia
0: cakep.
1: Bilang apa?
0: Taripang.
1: Yang ngomong penjual taripang tahu.
0: Tapi serius itu nadanya akan begitu. Taripang.
1: Itu syarat orang kalau mau beli taripangnya Rory dulu.
0: Itu enggak, kalau mau beli taripangnya Rory harus bersabar karena kita PO 20 tahun, Kak.
1: Izin. Itu udah pensiun, yang masih jadi guru udah jadi kepala sekolah.
0: Iya, yang masih TK insyaallah nanti kalau udah
1: kuliah.
0: SMA.
1: Ini katanya dia bilang Romi taripang itu enak banget walaupun jadi PR dan ribet kalau gula merahnya ya terlalu lumer, sama barongko sih andalannya dia. Saya taripang enak tergantung taripangnya.
0: Iya.
1: Ada taripang yang
0: taripang
1: mahal.
0: Lovers makanya lah.
1: Beda-beda kan rasanya tuh taripang.
0: Betul. Ya udahlah, habis ini kita kembali lagi sahabat suara mau ngasih tahu kalau Riders makanan Chelsea dan AC Milan ketika dia ke Indonesia apa aja sih?
1: Oh. Ada Ridersnya juga.
0: Adalah, kok kira cuma kita aja yang ada Ridersnya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Sosial mempercepat proses administrasi dan teknis pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Salah satu proyek prioritas pemerintah daerah ini dinilai dapat memperluas pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengatakan, Kemensos perlu mempercepat proses tersebut agar Kabupaten Pesawaran dapat segera ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Kristi Barens mendorong pemerataan akses layanan hukum hingga daerah 3T.
1: Berkaitan dengan persoalan rentang kendali geografis yang amat sangat berat. Dan tentunya ini memang membutuhkan personil yang jumlahnya yang cukup dan memadai dan berkualitas. Dan yang kedua adalah infrastruktur. Baik infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan tenaga-tenaga para penegak hukum sampai ke pulau-pulau perbatasan, pulau-pulau terpencil, daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Seperti itu. Sehingga mereka ketika punya masalah hukum, mereka tahu kemana mereka harus mengakses hukum, bagaimana caranya, dan seterusnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan penyuluh agama, khususnya yang berstatus non-ASN. Maman menegaskan penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian kepada penyuluh agama non-ASN dengan mengalokasikan anggaran untuk tambahan insentif.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Ini Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara.
1: Betul sekali, dan kita kembali dengan informasi yang datangnya dari dunia sepak terjang.
0: Sepak takraw.
1: Sepak bola yang benar, sahabat suara. Jadi si Chelsea,
0: Chelsea
1: sama AC Milan ternyata punya riders makanan unik selama dia di Indonesia buat laga pramusim di Stadion GBK 8 Agustus nanti.
0: Oke, jadi untuk AC Milan dia minta
1: AC Milan.
0: AC Milan. Minta dapur MBG. Minta dapur dan ruang makan berjarak maksimal 10 meter.
1: Ih, capek banget dia. Oh, sambil lari berarti.
0: Sambil lari, pemanasan biar makanannya tuh tetap hangat dan rasanya enggak berubah gitu. 10 meter dekat, Rory.
1: Emang iya?
0: Iya, rumah saya 10 meter.
1: Jauh menurut saya. Nah, mereka juga mau semua tim makan bareng di satu ruangan. Tudang si pulung ya.
0: Tiba-tiba Ika.
1: Dan ini dengan menu yang lengkap mulai dari appetizer, main course, dan juga dessert.
0: Nah, kalau si Chelsea,
1: betul kan? dia juga ikut-ikutan si
0: Chelsea ini raidersnya lebih simpel. Setelah pertandingan, mereka nyuruh rumputnya digulung.
1: Jangan, Dani, no, yang benar bacanya, nak.
0: Mereka cuma minta sandwich buat di makanan para pemain.
1: Wah, itu hemat aja. Sekali.
0: Wah, sepertinya dia lagi pengiritan deh.
1: Tapi sandwichnya kalau tidak salah rotinya terbuat dari gandum utuh yang ditaburi dengan coklat asal Belgia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
8: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit. Biar bagus konten GRWM-nya.
9: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
8: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
10: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026. Mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: The legend dari Ibu Ola makan gogos.
3: Cakep, udah ada gos
2: sahabat Ola, suara. Ola amigo sahabat suara, welcome back to BTS.
3: Asik sekali, dan di BTS ini kita akan kasih tahu bahwa BTS juga, BTS yang berbeda nih.
2: Bisa yang benar enggak susunan katanya?
3: Oke. BTS.
2: Lengan saya sudah mulai tergulung dan jongor saya sebentar lagi akan menghantam Molok okay. Dandi Prayogo.
3: Di BTS hari ini, Behind the Star, kita akan bahas BTS juga.
2: Oh, BTS jadi juga. Bang Tan San.
3: Iya, Bang Tan San.
2: Ya.
3: Bang Tan San yang resmi umumkan tidak akan kirim karya untuk Grammy Awards 2020 event.
2: Iya, ada apa loh? Kenapa loh?
3: Dan ada juga siapa
2: Louis nam? Hamilton. Ini membuka toko trading kartu pertamanya di Jerman.
3: Oke, orang-orang pada berbondong-bondong mau tetap kaya ya, mau menambah kekayaan.
2: Memang
3: ya. Gak kan bisa bersantai mereka
2: yang
3: ya.
2: Yang bersantai tapi tidak kaya-kaya kan kita ya.
4: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
4: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
5: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di BTS, sahabat suara.
1: Dan kita mau membahas BTS juga.
0: Tapi BTS ini adalah boy band dari Korea.
1: Betul sekali, jadi BTS ini bikin viral sekali lagi dan seterusnya dan selama-lamanya sepertinya ya. Karena dia mengumumkan kalau mereka gak akan mengirimkan karya di Grammy Award 2027.
0: Kenapa? Bisa.
1: Jadi lewat postingan Instastory dari BTS, dia bilang begini.
0: Okay,
1: kalau mereka mau musik ini didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan dari wilayah atau bahasa.
0: Oke.
1: Kan dia pakai bahasa Korea.
0: Oke. Jadi banyak ARMY yang anggap keputusan ini jadi bentuk protes BTS ke kategori baru Grammy gitu. Jadi kayak Best Asian Pop Music Performance.
1: Yeah.
0: Dia gak mau, dia mau universal nih.
1: Jadi soalnya kategori itu dinilai bikin musisi Asia ini dipisahkan dari kategori utama. Maksudnya kayak, ih kan kenapa sih kita tidak bisa bersaing sama Justin Bieber misalnya?
0: Ya, kayaknya, maksudmu weh gitu.
1: Ya, P maksud.
0: Ya, gitu.
1: Ya.
0: Jadi karena keputusan gak ikut Grammy Awards ini dibikin setelah BTS comeback di album Arirang.
1: Asik, Arirang. Arirang.
0: Arirang. Yang sukses terjual lebih dari 3,9 juta kopi dalam satu hari.
1: Iya kan, kayak siapa tahu dia bisa menjadi the best album of the year.
0: 3,9 juta loh.
1: Iya, siapa tahu
0: kopi.
1: Kan ini kan kita belum tahu ya untuk kategori-kategori lainnya ya. Tapi kan bisa jadi kan?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Makanya ya udahlah, enggak apa-apa. Itu aksi protes, enggak apa-apa. Biarkan BTS berkembang dengan sendirinya.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: lagi. Kah kamu benar-benar apakah? Kita balik lagi sahabat suara. Apakah Louis Hamilton ini memang benar-benar mencintai Formula One atau dia sekarang lebih mencintai bisnis yang lebih nyata-nyata kok nyata?
1: Bisnis ekonomi katanya Lewis, Lewis Hamilton ya, semua yang bisa apapun ngasilin duit ya kita kerjain.
0: Betul sekali. Jadi juara dunia Formula One itu kemarin res-

0: Kami buka toko Card Culture by Louis Hamilton. Jadi lewat kolaborasi bareng sama Dave and Adam's Card World.
1: Oke, jadi ini adalah toko kartu pertamanya sekarang. Dibuka di Frankfurt, Jerman. Dia memang sudah suka koleksi kartu dari kecil.
0: Ya.
1: Mulai dari kartu kredit, kartu debit.
0: Bukan. Kalau itu kita.
1: Kalau itu kita ya.
0: Dia tuh kartunya kartu Pokemon, kartu sepak bola, dan sampai banyak trading card juga yang lain-lainnya. Next-nya, dia tuh punya rencana mau buka toko kartu premium di Eropa.
1: Oke.
0: Di Timur Tengah juga.
1: Banyak
0: sampai
1: ya.
0: Sampai di Asia.
1: Oke. Siapa tahu yang di Lasinra?
0: Asia Baru.
1: Sama tau yang di Lasinrang dia punya dunia kartu.
0: Bukan dunia kartun.
1: Saking banyaknya ya, dia pengen banyak usaha juga ya. Dari yang dulu cuman hobi koleksi kartu, sekarang Louis ini malah punya toko trading card sendiri.
0: Betul. Jadi kayak ini kalau misalnya kisah-kisah inspiratif gitu. Saya memulai bisnis saya di masa saya masih kecil. Waktu itu saya hanya mengoleksi dan lihatlah saya sekarang.
1: Dia tempel kartunya di Formula One-nya kan?
0: Bisa jadi. Saya mengawali karir saya dengan menempel stiker di botol. Percaya tidak percaya?
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oishii!
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
4: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara. Jadi guys, kami harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
1: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
0: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
1: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
0: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi,

0: makin berhasil.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Mah.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
7: Waduh, Budang, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
8: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
7: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
6: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
8: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
6: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
7: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
8: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh sayangku.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oishii!
1: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
2: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
1: Atau lagu yang satu ini?

RRI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di...
0: culture.
1: Kebiasaan nih Bu Ola nih.
0: Iya kan kita culture dan di
1: iya.
0: Kau ini harapanmu setinggi jalanan Tamrin yang semakin hari semakin tinggi.
1: Saya harapannya setinggi orang-orang yang bekerja dengan jabatan yang tinggi kayak deputi-deputi di tempat-tempat kantor gitu.
0: Mana kek, mana iya, kek. Saya iya. Tahu kau mau sebut apa.
1: Tapi gak boleh kan.
0: YTTA.
1: YTTA.
0: Yang penting sahabat suara mau gajinya tinggi kek, mau gajinya rendah kek, it's okay, kita ada di culture sekarang.
1: Ya, di culture ini kita akan bahas ada Disney akan menggarap padi di Sidrap.
0: Dani, Dani
1: akan menggarap sequel Home Alone dengan cerita berbeda.
0: Ih, penasaran banget.
1: Pasti.
0: Terus informasi kedua datang dari Nike yang merilis smart sandal pijat buat bantu kaki kita lebih rileks.
1: Oke, Nike tahu nih bahwa kebutuhan untuk pijat bukan hanya untuk orang-orang yang udah tua. Karena Gen Z sekarang udah pada jompo.
0: Betul, mana di mana-mana kita singgah di situ ada kursi pijat, bayar pakai kris, aman. Let's go.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ngomongin kamulah satu-satunya, saya jadi keinget ketika saya nonton Home Alone yang benar-benar alone di rumah saya sendiri.
1: Iya, jadi ini salah satu film saya masih dapat kalau Home Alone, masih dapat. Jadi kayak kita tuh kalau lagi ditinggalin kerja sama orang tua ya, nontonnya pasti itu, apalagi spesial biasanya di hari-hari Natal kan.
0: Natal kok ditinggalin orang tua mau kemana?
1: Di Desember.
0: Itu kan tanggal merah.
1: Bulan-bulan Desember. Kan udah tayang film di TV.
0: Iya kan, orang tua libur, kenapa kok bisa sendiri?
1: Kemana ya dia? Oh kayaknya dia pergi berziarah deh ke rumah teman-temannya yang lagi rayain Natal tanpa ngajakin saya.
0: Tapi ngomong-ngomong soal Home Alone, ini kan sudah 24 tahun berlalu.
1: Oke.
0: Okay. Home Alone
1: umurnya sama saya. Home Alone.
0: Jadi Keiko masih oruk. Dia juga ada
1: produksi, udah produksi.
0: Bukan produksi, kok masih zigot, dia udah produksi.
1: Oke.
0: Dan Home Alone ini dikabarkan punya sequel baru, sahabat suara. Pihak Disney ini sudah ketemu sama Macaulay Culkin dan menawarkan untuk jadi bagian proyek ini dan kembali perankan Kevin!
1: Where is Kevin? Kevin, kau kemana?
0: Iya, bahasa Indonesia. Bagus.
1: Kevin, kau kemana?
0: Di mana Kevin?
1: Kau tidak menunggu...
0: Kevin, kau cuci piring sana!
1: Kau tidak mengunci pintu, Kevin. Jadi cerita sequel ini tentang Kevin yang sudah dewasa, jadi ayah tunggal.
0: Apa sih?
1: Oh, ditinggalin.
0: Single daddy, where are you?
1: Dan punya hubungan yang renggang sama putranya. Jadi banyak yang bilang
0: single daddy renggang pula sama putranya.
1: Banyak yang bilang cerita sequel ini bakal bikin Home Alone terasa lebih Home Alone lagi.
0: Lebih lonely.
1: Tapi akan tetap lucu dan mengharukan seperti film pertamanya.
0: Nah, proses produksi sequel ini diperkirakan masih membutuhkan waktu 20 tahun lagi.
1: Kelamaan.
0: Sekarang masih mencari penulis naskah dan sutradara. Jadi, ya kira-kira dia akan tayang di 2089.
1: Kelamaan, udah Indonesia emas.
0: Di Natal 2028.
1: Kalau bentar lagi 2 tahun lagi ya. Benar. Semoga cepat deh biar ada temenin ini anak saya nonton nanti.
0: Anak. Ada mi anaknya Bella.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Culture Sahabat Suara. Kalau dibilang dari Juicy Lucy tadi, hal yang ingin dimenangkan, mungkin Gen Z ini adalah barang yang dimenangkan. Karena sekarang Nike merilis sandal pijat untuk siapa? Untuk Gen Z?
1: Untuk kita semua. Untuk kita semua lah. Enak saja Gen Z, Gen Z. Milenial masih ada, bos. Milenial adalah tahta terkuat sekarang. Karena dia harus berurusan dengan Gen Z, berdamai dengan Gen X. Habis itu dia harus membesarkan Gen Alpha. Habis itu dia harus berdamai dengan Gen X. Habis itu dia harus membesarkan Gen Alpha. Habis itu dia harus melihat Gen

0: disuruh jalan sama sendal kita sendiri. Kayak jalan.
1: Itu sendal pintar, kalau ini sendal relax, Bang. Mohon maaf, yang ada kalau kau jalan terus kayak yang istirahat. Gitu.
0: Jadi sendal ini punya bantalan empuk khas Nike, ditambah fitur hangat dan geter.
1: Woi, geter dia, Bang.
0: Dia kalau ditelepon geter dia. Yang bikin kaki terasa dipijat. Jadi sendal ini punya 3 heater level dan 3 mode getaran untuk pijatan selama 15 menit yang diatur di aplikasi High Price.
1: Ya, jadi smart sandal ini dijual mulai di tanggal 29 September nanti di website resmi Nike dan Hyperace.
0: Oke, jadi untuk sahabat suara yang mungkin lagi nyari-nyari sendal yang oke dibawa, yang ada mereknya kan.
1: Iya, terus bisa pijat. Sama kan biasanya kita kayak yang, berapa harganya itu sendal mu? Weh 29 juta, bukan. Atau misalnya kayak yang 1,3 juta ini, nah apa kelebihannya weh? Ih, bisa pijet sembarang.
0: Tidak, kayak kalau ditanya, dari tadi saya lihat kau jalan-jalan terus, tidak capek kok. Sendal pijat, bos.
1: Yeah. Asik. Kan dulu terakhir mentok-mentok ya izin, sendal rematik.
0: Iya, sendal rematik yang merah, putih.
1: Iya, yang ada bentol-bentolannya. Sekarang udah ada sendal pijat, manis.
0: Tapi kalau kita mau pijat-pijat, kayaknya waktunya kita istirahat juga deh.
1: Saya mau dipijat leher saya kaku tiba-tiba, sahabat suara, dan saya mau mengucapkan terima kasih karena akhirnya saya menjadi the empat rasa.
0: Karena sudah udah memiliki punya
1: kapibara.
0: Asik.
1: Terima kasih untuk the talu rasa.
0: Thank you juga.
1: Kalau begitu kita pamit. Saya mau tidur sama kapibara Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Is signing out.
0: Dan Dani Prayogo, Nage Pacahyo yang suka menyoyo, pamit untuk diri juga, sahabat suara. See you tomorrow. Tetap dengerin ini suara Makassar,
1: suara warga Indonesia. Adios.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke
6: iswara.id.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.com.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Apa aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris lama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
2: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dan bisa lupa aku ingat semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me, bye bye. Ini tak kemudian.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: nih.
1: Sahabat suara, selamat pagi Clay.
0: Selamat pagi.
1: Saya punya rahasia lagi.
0: Aduh, apa sih rahasianya?
1: Tadi waktu saya jalan ke sini, yeah, saya ngikutin kamu dari belakang.
0: Kenapa sih? Suka banget ngikutin saya. Oh my god, saya takut ya Allah.
1: Saya juga nggak tahu. Mungkin sahabat suara ada yang sama kayak gitu juga. Kalau lagi di jalan nih, pengen ke kantor, tiba-tiba ngelihat motor atau mobil teman kantor dari belakang, pasti kayak ada rasa excited gitu.
0: Kenapa ada rasa excited?
1: Pengen nyapa tapi
0: kenapa nggak disapa?
1: Takut dikira maling.
0: Kok dikira maling?
1: Iya kan, nanti dicolek gini.
0: Enggak
1: nanti,
0: kan kayak misalnya, hai gitu aja gitu.
1: Ya udah, kalau besok ketemu lagi saya sapa
0: besok
1: deh.
0: Besok kan udah Sabtu.
1: Oh iya.
0: Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10. Kita bakalan kasih yang trending-trending, kita bakalan oversharing love, dan juga kita bakalan kasih suara hits bareng sama saya Clay Rizky
1: dan Sanabel Putri.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, sudah waktunya kita nge-spill nih info yang lagi trending di Indonesia ataupun internasional. Dan hari ini kita bakalan nge-spill info tentang dibentuknya kabinet bayangan dari akademisi dan aktivis.
2: Dan yang kedua ada tunjangan kinerja tentara. Oh my God, saya mau jadi tentara. Naik sesuai kelas jabatannya. Dibentuknya kabinet bayangan dari, yang pertama ya, dibentuknya kabinet bayangan dari akademisi dan aktivis. Kabinet bayangan resmi adakan rapat perdana yang berisi 15 menteri dari akademi dan aktivis yang dibentuk untuk check and balance. Awasi jalannya pemerintahan karena, kenapa nih?
3: Karena
2: dianggap belum berjalan maksimal.
3: Itu betul.
2: Oh iya tuh.
3: Tapi gerakan ini tuh sebenarnya udah banyak nih di negara lain. Tapi mostly yang jadi
2: bayangan,
3: kabinet
2: ya?
3: Bayangannya itu tuh dari oposisi. Kayak di Inggris, Australia, Kanada. Dan yang bikin unik nih, baru pertama kali nih Indonesia yang memulai kabinet bayangannya tuh dari akademisi dan aktivis.
2: Jadi nantinya kabinet bayangan bakalan kritisi kebijakan pemerintah, bikin diskusi dengan masyarakat, kunjungan ke kampus, kumpul donasi untuk bantuan layan dasar, dan bikin laporan penilaian kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi emang harusnya kayak gitu gak sih?
3: Harusnya emang kayak gitu, kalau oposisinya bekerja dengan baik ya.
2: Betul, tapi kalau menurut sahabat suara dan Nabil, masyarakat memang perlu ikut ngawasin jalan pemerintahan atau cukup percaya aja sama yang sudah dipilih?
3: Perlu diawasin, sangat perlu. Pacar saya aja saya awasin, masa pemerintah kagak?

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia. Isuara.
1: Totalnya 30.000 ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, pagi-pagi gini enaknya belanja yang banyak-banyak. Iya, soalnya kalau pagi-pagi saya biasa sih nggak beli air minum di Alfamidi.
4: Oh,
5: mumpung lagi ada promo YSM nih.
4: Oh, Jumat, Sabtu, Minggu.
5: Spesial gajian dari tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus. Hanya 4 hari ya, sahabat suara.
4: Apa sih minum yang Nabil beli kalau di Alfamidi?
5: Saya tuh paling suka beli air mineral Toy Story. Oh. Yang 450 mili. Soalnya saya minumnya kayak onta ya. Jadi harus banyak. Mumpung ini beli 2 gratis 1.
4: Oh betul, keren. Tapi kalau misalnya sudah minum air mineral, kalau saya sih sebenarnya sukanya susu ya.
5: Oh, suka susu.
4: Suka banget sama susu. Apalagi susu yang besar nih, Indomilk krim coklat yang besar gitu loh. Harganya dari 23.000 sekarang 18.600.
5: Ini gede banget sih, soalnya 950 mili.
4: Nah, enak banget yang gede-gede gitu.
5: Tapi selain itu biasa ya. Soalnya besok udah masuk weekend nih.
4: Okay.
5: Kita mulai nyuci-nyuci nih, pakai aja Rinso Dead Japanese dari 33.500 sisa 27.500.
4: Oke, okay. Kalau sudah cuci baju, ini boleh juga nih. Cuci piring, beli Sunlight botol 675 gram, harganya dari 13.900, sekarang 11.900 aja.
5: Ih, murah banget, ini cocok banget sih. Biasa habis acara gitu pasti banyak dicuci, cucian piringnya itu kerjaan saya tuh tiap pagi.
4: Nah, kan nanti di rumahnya Nabil banyak orang.
5: Betul.
4: Pasti banyak cuci piring juga kan.
5: Iya pasti, ini kepake banget sih. Apalagi kalau banyak orang kita harus nyediain banyak sampo.
4: Okay.
5: Nah, biasa di rumah saya tuh pakainya ini, sampo Dove gitu.
4: Okay.
5: Nah, mumpung lagi ada promo nih, dari 33.500 sisa 21.900.
4: Kalau di rumahnya Nabil ada shampoo, kalau saya itu harus fokusnya ke badan.
5: Oh gitu.
4: Nah, makanya saya selalu pakai Glad to Glow Body Serum. Dari 41.500 jadi 37.900.
5: Pantesan kalian pagi-pagi udah wangi banget.
4: Nah,
5: ya, ini wangi banget.
4: Selain itu ada juga nih, ini dia nih, Nivea Woman Roll On White as Touch Extra White Pearl Beauty. Berarti keteknya jadi putih nih masih.
5: Oh gitu.
4: Dari harganya 27.900 sekarang 18.900. Tapi masih banyak promo-promonya di Alfamidi.
5: Karena kita juga ada double surprise. Jadi sahabat suara, belanja di Alfamidi pakai member, kamu bakalan meraih kesempatan dapat double surprise cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan masih banyak ribuan hadiah lainnya.
4: Cara gampang banget sahabat suara belanja di Alfamidi pakai member, raih kesempatan dapat double surprise. Terus misalnya udah belanja, coba cek ekor seruk Anda karena hadiahnya di bawah situ. Tapi kalau misalnya mau jadi member, gimana caranya?
5: Caranya gampang banget, download aja aplikasi Midi Kering.
4: Betul.
5: Registrasi, udah.
4: Nah,
5: jadi member.
4: Gampang sekali. Makanya belanja saja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Nah, handphone canggih tapi masih nggak update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara,
7: memainkan musik pilihanmu.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
9: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
9: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
9: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
10: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
11: Belanja puas dengan harga hemat.
12: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Suara FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita kembali lagi masih di Suara Seru hari Jumat. Gimana kabarnya sahabat suara yang mungkin lagi ada di jalan, mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah? Sekolah di jalan belum sih?
0: Atau mungkin sekarang lagi kerja dan kepikiran kapan ya naik gaji?
1: Oh my god. Kapan ya kira-kira kita naik gaji?
0: Clay, kapan terakhir kali merasakan naik gaji?
1: Wah, saya udah lama banget kayaknya ya.
0: Kayaknya selama
1: udah
0: apa
1: lama
0: tuh?
1: Kayak mungkin 5 tahun yang lalu.
0: Aduh, ya. Aduh, itu udah lama banget ya.
1: Betul.
0: Kalau Clay pengen naik gaji terus-terusan, kayaknya ada caranya sih.
1: Gimana sih?
0: Clay daftar TNI aja gak sih?
1: Udah terlambat kali.
0: Ya, soalnya Presiden Prabowo resmi naikkan tunjangan kinerja lewat PP nomor 42 dan 43 tahun 2026.
1: Oh, jadi, okay.
0: Di sini nih ada aturan baru yang dapat kenaikan adalah kayak staf angkatan darat, laut, dan udara yang sebelumnya dapat tunjangan, aduh gede banget tunjangannya ya.
1: Lumayan ya.
0: 37,8 juta.
1: Oh.
0: Dan sekarang menjadi 48,6 juta per bulan.
1: Kalau saya mulai dari sekarang kan susah jadi kepala staf angkatan darat, laut, dan udara.
0: Kan kalau jago ngolah bisa.
1: Oh iya benar juga. Dan sementara Kasum TNI serta wakil kepala staf angkatan yang sebelumnya 34,9 juta sekarang menjadi 44,9 juta per bulan.
0: Wow, jadi Clay mungkin tipsnya nih, pertama-tama Clay harus jago ini nih, pelipisnya tuh disenderin nih ke pintu.
1: Kenapa?
0: Biar jago ngolak, jadi kesalamannya tuh kayak gini. Dan ya, ini gajinya udah segede ini aja, naik. Kita yang gajinya segini-gini aja kok gak naik-naik ya Clay?